0: 的歌曲就是蔡雨田的关于上班族的一首歌。那我们刚才呢，诶，那我们现在呢就要和身在 Perlis FM 的 DJ Lin 来连线了。不晓得 DJ Lin 现在是否已经准备好了呢？我们来听听 DJ Lin 能听到我们的声音吗？诶，稍等一下啊，听一听。Hi DJ Lin。
1: Hi YY。 Sihat ke di sana?
0: Sihat DJ Lin, sihat ke?
1: Sihat, saya di sini. Seronok hari ni. Dapat orang kata apa, environment yang lain pula.
0: Ya, dapat environment yang lain. Boleh berkomunikasi dengan konti di Perlis dan juga di Kuala Lumpur.
1: Betul tu. Cuaca dekat sana macam mana pula, Wawai?
0: Cuaca, sebab saya sudah konti 3 jam, jadi saya tak pasti.
1: 3 jam? Uh-huh. Oh, iyakah?
0: Ya, jadi saya tak pasti. Sebab konti kan, dia tak dekat sangat dengan tempat luar.
1: Oh, kiranya tak ada cermin lah yang boleh tembus cermin, nampak keadaan di luar.
0: Tak boleh.
1: Kalau kami dekat Perlis kan, awal pagi tadi je hujan. Tapi sekarang ni dia dah kembali kepada asal, hangat lit-lit.
0: Jadi di Kuala Lumpur pun rasa pagi tadi dia memang cerah sangat. Jadi sesuai untuk pergi jalan-jalan.
1: Betul. Jadi saat lagi ni kita nak kongsikan banyak kan dengan kawan-kawan kita yang mana duk dengar menerusi IFM dan juga di Perlis FM ni, dan semualah kawan-kawan yang dengarkan menerusi atas talian RTM Klik juga kan, yang mana ada port-port viral yang ada di Kuala Lumpur dan juga di Perlis.
0: Ya, memang di Kuala Lumpur ada satu port viral yang saya memang ingin nak sharekan kepada DJ Lin, sebab tempat tu dia baru sahaja buka balik pada tahun ni. Dia memang tempat bersejarah, tapi dia memang tahun ni baru saja dia buka balik. Jadi nanti saya akan sharekan dengan DJ Lin. Dan DJ Lin juga saya sudah dapat satu video dari Perlis kan. Nanti kita akan sharekan juga.
1: Cantik sangatlah. Sebab apa, pastinya ramai juga yang di Perlis ni pun nak tahu apa yang menarik lagi. Selain daripada di sana kan, orang selalu turun untuk membeli belah.
0: Ya.
1: Kan? Jadi adalah orang kata apa, tempat-tempat yang mana boleh jadi wish list untuk kawan-kawan kita take note ataupun kunjungi bila dah sampai kat sana.
0: Ya, saya pun sangat-sangat menanti-nantikan sharing DJ Lin, sebab saya pun saya punya hometown dekat dengan Perlis je. Saya memang orang Kedah. Jadi nanti saya akan pergi Perlis lah. Kalau saya balik kepada Kedah, ke Kedah, saya nak pergi je Perlis untuk tengok tempat-tempat viral yang di-sharekan oleh DJ Lin nanti.
1: Ya, boleh sangat. Jadi kalau kata Lin, apa orang kata, dialek di dalam bahasa belah utara ni pun WY tetap faham lah.
0: Faham sikit ke? Tak tahu lah. Saya tahu hang ke kan? Kita kata hang, kata hang, kupang ke, ayak ke.
1: Ayak ke, okey lah kan?
0: Ya, okey je. Alright.
1: Berapa lama dah YY dekat sana?
0: Sudah 3 tahun.
1: Faham. Jadi orang kata apa, tak lupa lagi lah.
0: Tak lupa lagi. Saya memang suka sangat
1: dialek sini.
0: Ya, suka sangat dialek situ dan makanan situ juga. Okey, nanti kita akan sharekan banyak lagi apa-apa tempat menarik. Jadi sekarang kita masuk lagu dulu. Pada pukul 3.30 kita akan masuk kita punya tema untuk hari ini, iaitu tempat-tempat menarik di Perlis dan Kuala Lumpur. Jumpa nanti.
1: Okey, boleh. Jumpa lagi. YY.
0: Ya, jumpa lagi.

Kalau hampa nak lepak kat Perlis waktu malam tapi tak tahu nak lepak mana, ha, saya ada satu pot yang memang vibe dia lain. Nama kedai ni Blok Cafe. Kedai ni terletak di Kangak Perlis. Blok Cafe ni bukan sekadar tempat makan atau minum. Dekat sini setiap malam ada satu suasana yang buat orang mai, bukan sebab kopi je, tapi sebab pengalaman dia yang mahal. Ha, mai saja waktu malam bermula 9 malam, pentas basking dekat Blok Cafe pun dah mula hidup. Daripada lagu-lagu nostalgia, lagu pop sampailah lagu-lagu viral, semua ada tau. Ha, kadang-kadang hampa duk minum tu, kadang-kadang terlajak sampai kedai nak tutup. Yang syoknya, basking ni bukan sekadar hiburan, tapi ia menjadi ruang untuk bakat-bakat tempatan tampil membuat persembahan, cari pengalaman, bina keyakinan dan berkongsi muzik dengan orang ramai. Dalam masa yang sama, pengunjung pun dapat menikmati suasana santai bersama dengan kawan-kawan, dengan keluarga dan bersama dengan orang yang tercinta. Ha, lepas kerja mesti penat kan? Lepas tu nak healing. Ha, nak cari pot yang sambil-sambil boleh makan, sambil dengar lagu. Ha, inilah tempat dia. Saya belanja sikit lagu yang mereka main malam ni.

0: Ya, jadi kalau Lin, you tak ada bawa kereta turun, you nak naik train je, nak sampai situ pun sangat-sangat senang je. You boleh naik LRT Kelana Jaya Line ataupun LRT Sri Petaling Line. Boleh sampai ke stesen Masjid Jamek dan jalan kaki ke situ. Dekat je.
1: Oh, ya ke? Jadi mudah dah lah. Orang kata apa, dari segi pengangkutan, dari segi makanan ataupun tempat-tempat yang orang kata untuk rehat lah, mudah lah lepas ni.
0: Ya, mudah. Sebab dia memang depan Dataran Merdeka je. Jadi pada malam pun ada banyak orang, mereka akan bawa lah mereka punya keluarga pergi piknik kat situ ke, ataupun duduk kat situ macam relax je. Tengok bangunan tu ataupun rasakan cuaca, rasakan angin kat situ.
1: Sebab sebelum ni kalau Lin turun ke situ, Lin hanya buat persembahan kebudayaan. Lin tak tahu pula kalau belah malam dia kita boleh duduk santai di situ.
0: Ya, boleh
1: ada
0: je.
1: Ada juga yang boleh masuk keluar masuk bangunan tu.
0: Ya, jadi bangunan tu dia bukan sahaja boleh tengok dia punya seni bina lah. Sekarang juga ada banyak kedai dalam tu. Ada kedai-kedai makanan, ada pameran juga. Hari tu saya dan kawan saya pergi, kita memang boleh nampak macam sejarah bangunan ini dengan sejarah Kuala Lumpur sikit-sikit lah. Dia punya structure memang cantik sangat. Ambil banyak-banyak gambar di situ. Lepas tu ada kedai dan kafe dalam juga.
1: Oh, makna kata dah ditambah baik, menjadi lebih meriah di kawasan tu.
0: Ya.
1: Bagus.
0: Bagus.
1: Nanti bolehlah Lin turun ke sana untuk menikmati sendiri apa yang Wawai ceritakan tu. Sebab sebelum ni kalau Lin turun hanya untuk itulah membuat persembahan di depan tu kan.
0: Ya, kalau Lin lain kali Lin datang, ya boleh roger lah, saya bawa you pergi.
1: Boleh, mestilah kita nak pergi. Sebab apa, Lin tak pernah masuk lagi. Nak tinjau-tinjau kat belah dalam tu.
0: Jom pergi.
1: Boleh, nanti Wawai tunjuk video tu. Nanti Lin akan survey tengok, oh kat sini kat apa semua. Kita akan buat wish list, bolehlah Lin turun ke sana.
0: Alright, jadi hari ni pun saya akan sharekan tempat ni sajalah. Ada tak tempat-tempat lain Lin yang nak sharekan kepada kita?
1: Kalau dekat Perlis ni ada je tempat-tempat lain yang memang orang kata menjadi pot-pot viral. Sebab di sini tak banyak tempat yang menjadi tempat pilihan untuk OOTD. Kan nak tangkap gambar tu. Dekat Bukit Cabang ada kan. Kalau tempat-tempat untuk membeli belah macam Padang Besar. Kalau tempat-tempat untuk tengok view pemandangan Bukit Bukau, boleh pergi ke Viewpoint. Jadi memang banyak sebenarnya. Tapi takut nanti kalau Lin cerita, kita akan berepisod tu lama sikit.
0: Okay, tak apa. Kita simpan je untuk kali lain. Ya, untuk lain kali lah.
1: Jadi Lin nak tengok yang VTT daripada YY pula.
0: Yang video tu kita memang tak ada video. Jadi yang IFM kita memang tak sediakan video untuk bangunan sudah masak Abdul Samad tu. Tapi memang kita boleh carilah nampak banyak gambar-gambar ya, dan juga video-video yang ditangkap oleh pelancong luar negeri ataupun luar negara. Mereka memang datang Malaysia dan datang Sultan Abdul Samad bangunan ini. Sebab dekat tu pun ada banyak tempat menarik macam River of Life ataupun ada pasar seni pun semua dekat je. Boleh jalan kaki untuk macam menerokai tempat tersebut lah.
1: Betul lah juga kan, kalau dah turun ke sana rugilah kalau kita tak terokai tempat-tempat yang ada selain daripada bangunan Sultan Abdul Samad tu kan. Dan kalau di sini pun macam tu juga, selain daripada tempat-tempat OOTD, tempat-tempat viral lah, orang kata apa, untuk makanan-makanan yang viral yang orang kata apa, di sini kan dia sempadan dengan Thailand. Jadi makanan-makanan dia tu banyak yang mix sikit lah. Jadi semuanya sedap-sedap. Selain daripada tu, kita pun ada juga tempat-tempat untuk bersukan. Macam kalau dekat sana dulu kan pickleball. Rajin orang duk sebut pasal pickleball. Di sini pun dah ada pickleball. Jadi petang-petang pun kiranya siapa yang turun ke Negeri Perlis dah tak bosan lagi dah. Apa yang nak orang kata apa, sebut saja, semua ada. Nak pergi kebol ada, ATV ada, nak tempat OOTD pun ada. Yang mana nak orang kata apa, jenis sukan berkayak pun ada. Naik bot pusing keliling tasik pun ada. Jadi kalau YY nanti nak turun ke Perlis ataupun kawan-kawan yang dengarkan saat ini pun, kalau nak datang ke negeri Perlis, dah boleh buat dah siap-siap apa aktiviti. Senarai dah siap-siap di tepi tu, aktiviti apa yang nak dilakukan di negeri Perlis.
0: Ya, jadi gitu. Sekarang nak pergi Perlis pun senang je. Boleh je naik train ETS, boleh sampai pada besar ataupun kalau naik train yang KTM biasa pun di utara boleh sampai ke Arau juga.
1: Betul. Sekarang ni semuanya mudah kan. Kalau kita nak ambil tiket pun semuanya di hujung jari. Jadi kalau macam YY daripada IFM pula, ada lagi tak perkongsian yang dari sana yang mungkin ada pot-pot viral yang YY nak kongsikan bersama dengan pendengar Perlis FM?
0: Jadi selain daripada bangunan Sultan Abdul Samad, dan saya ada cakap tadi ada Dataran Merdeka, Pasar Seni dan lain-lain, kalau nak try tempat yang mungkin dia ada bersejarah sikit tapi dia berseni juga, bolehlah pergi Pasar Seni. Di situ kita ada Kuai Zai Hong. Dia memang ada mural-mural.
1: Kuai Zai Hong.
0: Ya, Kuai Zai Hong. Dia macam lorong lorong Kuai Zai lah. Okay. Di situ ada banyak mural. Dan juga pada festival-festival yang berbeza, dia akan ada hiasan yang berbeza lah. Dia memang cantik untuk tangkap gambar juga. Dan di Pasar Seni kita ada banyak macam Petaling Street ke, ataupun you boleh tengok dia ada poin-poin untuk angkat gambar dengan Merdeka 118 yang sangat-sangat cantik. Ya, jadi kalau nak pergi ambil gambar ke, bolehlah pergi ke Pasar Seni. Di Pasar Seni pun ada banyak kedai bunga yang mereka akan beli bunga untuk bawa balik ke rumah. Memang tak tahu kenapa, tapi orang yang pergi Pasar Seni, mereka akan beli bunga.
1: Oh iya ke? Jadi kiranya bunga di sana memang laris.
0: Mungkin dia memang murah. Dia murah, jadi dia laris.
1: Dia laris lah kan. Tapi benda-benda macam tu bagus. Sebab apa, kalau apa orang kata, benda dah ada dan kita pula beli, kita bukan sekadar support ekonomi untuk local product, tetapi ianya juga orang kata apa, cepat terurai kan. Dia tak menjadi benda yang orang kata apa, boleh menyesakkan lagi bumi kita ni.
0: Jadi kan? Hari ni terima kasih ya kepada DJ Lin sebab sharekan kepada kita tempat-tempat menarik di Perlis. Dan sempena tahun melawat Malaysia 2026, kita pun haraplah kita punya pendengar boleh pergilah tengok tempat-tempat menarik di negara kita. Memang ada banyak tempat.
1: Betul kan. Sempena orang kata apa, tahun melawat Perlis juga sebenarnya. Tahun 2025-2026 ni memang sempena tahun melawat Perlis juga. Mailah ke negeri kami ni. Walaupun kecil tapi banyak sangat tau tempat-tempat yang menarik yang kawan-kawan pendengar semua boleh kunjungi. Jadi YY sampai di sini saja untuk silang budaya kita, dan kita harapkan ini bukan pertemuan yang terakhir. Mungkin kedepan-kedepan kita akan kongsikan lagi pop-pop viral yang menarik yang ada di sekitar kita. Boleh?
0: Boleh. Terima kasih DJ Lin dan juga penerbit iaitu Ryan. Terima kasih. Dan juga kru-kru teknikal. Terima kasih sangat.
1: Sama-sama. Sampai jumpa lagi, Wawa.